Peine y pajaite arokurahei tan debe se botu. Sapu are inte mohama no handa yerebei. Pujarepute rehenduja ora ku musikapu. Eremikena oikomi vaekuese moa